0: Jangan gitu Tole, Mak Elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu Mama.
0: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
0: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mae gak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluh lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia ku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum lah oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah, aku lapang, aso lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kesel aku, mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh alah mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker. Bagus juga untuk mencegah penyakit katarak. Pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker. Bagus juga untuk mencegah penyakit katarak. Juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta membaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat semayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM.
1: Keluarga Sehat Indonesia.
2: Keluarga Sehat Indonesia.
1: Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Deluseris. Dangdut Nusantara, musiknya asik, info sehatnya.

untuk keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena udah dikonsumsikan agar seriesnya secara rutin, makanya tubuhnya tetap sehat. Udah semangat banget dong buat menyimak program Dangdut Nusantara selama 30 menit ke depan, pastinya dengan informasi kesehatan dan juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua.

0: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sembu, Kelurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
3: Keluarga Sehat Indonesia, masih bersama Vina Salisa ya di program Dangdut Nusantara. Kalau kemarin nih ya, kita udah bahas masalah dari penyakit rematik, terus juga kita udah tahu pengertiannya, terus kita udah tahu juga penyebab resiko dari penyakit rematik. Kali ini kita akan bahas juga masih masalah penyakit rematik, karena banyak banget nih faktor-faktor yang munculnya penyakit rematik gimana, dan pastinya adalah penyebab rematik. Tahu gak sih keluarga Sehat Indonesia, reumatoid atau rematik ini disebabkan oleh adanya kesalahan loh pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau juga sebuah membran ya yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Sinovium itu menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga tulang di sekitar sendi. Tendon dan juga ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan meregang. Dan seiringnya berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Waduh, bahaya sekali ya keluarga Sehat Indonesia.

0: Bah, untung aja orangnya gak berubah ya. Oke deh keluarga Sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita akan simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Imam Maksum yang beralamat teng Tanjung Inten samping Ma'arif Kecamatan Probolinggo.
2: Sakite jenengan niku dek wingi sakit nopo to, Mbah?
1: Rematik, Rin, sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyo niku.
2: Mbah Imam Maksum, dek wingi ingkang jenengan konsumsi niku jambine nopo mawon, Mbah?
1: Nggih, namung konsumsi galih stop. Benten mulane mboten kenging emane mantek kangge njogo kesehatane niku argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat. Kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau, alhamdulillah pun mboten leren-leren kuat mawon.
2: Mendhet agarilus nika pun pinten botol, Mbah Imam?
1: Kula mendhet pun peng 3 telas 6 botol drope niki. Alhamdulillah kula mbun sehat walah. Ya, setengah tetes Agarilostop, alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
3: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah beresmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Keluarga Sehat Indonesia, baru saja kita simak kesaksian nyata dari Mbah Imam Maksum yang menderita penyakit rematik dan alhamdulillah sembuh dengan mengonsumsi Agarilo Series-nya secara rutin. Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal Agarilo Series ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk Agarilo Series-nya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi Agarilo Series secara rutin. Nah, keluarga Sehat Indonesia, tadi kita juga udah tahu ya tentang penyebab penyakit rematik. Nah, pasti penyakit rematik muncul juga ada gejalanya dong. Terus gimana dong gejala munculnya? Nah, seseorang dengan penyakit rematik itu biasanya memiliki tanda dari gejala berupa bengkak dan juga radang pada sendi, serta nih juga terdapat kekakuan pada sendi yang memburuk pada pagi hari dan juga setelah lama diistirahatkan. Selain gejala pada sendi juga, biasanya pengidap penyakit rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima nih. Sering kelelahan, lesu, lemas, terus juga sering ngalamin demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Dan juga mengalami penurunan berat

0: Keluarga Sehat Indonesia, pada perjalanan awal juga penyakit biasanya yang diserang oleh penyakit ini atau penyakit rematik ini adalah sendi-sendi kecil ya, seperti pada jari-jari tangan nih, sering banget kesemutan, maupun jari-jari kaki. Nah, penyebab ini akan berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini juga menimbulkan pengaruh terhadap sendi-sendi yang lebih besar seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahu, siku, dan pastinya adalah pinggul kita. Yuk keluarga Sehat Indonesia, kita kembali simak pesan berikut dari mengonsumsi agar dulu series.
1: Nami kula Rupini, dia kula Sumber Agung Kiting, BK Walumaso, Kecamatan Blitang Jaya, Uku Timur.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
1: Kulo gadah keluhan penyakit rematik pun dibeto ten boten mantun. Dangune pun enten 3 tahun. Terus kulo mireng ten radio, bapak kulo kan tunggas radio, kulo mireng nih siaran radio. Kulo terus niki krungu enten obat agarius niku kulo kan tunggas. Terus sakit kula niku, sikile niku loro, nggih cekut-cekut, nggih sok abuh niki. Terus lek nggih ndodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kalih bapake ditumbahne agarius drop niku, kalih agarius ijo. Mpun rodok sudah dugi sepriki. Jadi niki kula kan tumbas malih kersane mantun. Ngombene kula riyen namung gangsal tetes. Jadi dereng patos mantun ngaten lho, tasik rasa ten dengkul niku tasik sakit, nggih sok tasik likat.

0: nyuwun. Assalamualaikum. Agarius niku memang kula nggih mantep ngombe niku. Memang nggih manjur. Agarius jos.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik

hampir sama nih ya dengan asam urat. Gejalanya pun hampir sama, tetapi ini memiliki perbedaan di mana penyakit rematik ini kurang lebih 40% memiliki tanda dan juga gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan struktur lain seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, ginjal, sel-sel saraf, sumsum tulang, dan pembuluh darah. Ini yang keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mempunyai gejala stroke ringan. Jadi hati-hati ya keluarga Sehat Indonesia, harus cepat diatasi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gejala stroke ringan. Karena rematik ini keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mengalami gejala stroke ringan. Untuk Anda juga yang mengalami penyakit rematik harus diatasi sejak dini ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda juga bisa menggunakan produk Agarul Series keluarga Sehat Indonesia untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini, seperti Agarul Drop, Agarul Herbal Drink. Ini cocok banget untuk Anda penderita penyakit rematik, karena sama saja nih ya pengobatannya dengan penyakit asam urat, dikonsumsi secara rutin. Kecuali untuk Anda yang mungkin sekarang sudah mengalami gejala stroke ringan, Anda bisa menambahkan madu nutrisi otak supaya sistem saraf bisa kembali berfungsi dengan normal.

itu tadi keluarga sehat Indonesia, faktor dari penyakit rematik, terus juga penyebabnya, gejalanya penyakit rematik itu apa aja kita udah tahu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga sehat Indonesia, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita terhindar dari penyakit yang kita tidak inginkan. Jadi ini keluarga sehat Indonesia, sayangi diri Anda dengan mengonsumsi Agarulosaris supaya kita terhindar dari penyakit rematik. Jika Anda sakit, ingat Agarulosaris, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Kinasalisa pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Kasidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Cit FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
7: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.
8: Tenang,
6: Smart Horse Point. Dengan teknologi Jet Spin, memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih. Higienis dengan system dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga dari Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Dangdut Nusantara, asik.

keluarga Sehat Indonesia. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, berkat mengonsumsi agar lulus seriesnya secara rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di edisi kali ini juga, Vina akan terus menemani keluarga Sehat Indonesia selama 30 menit ke depan. Pastinya nih, dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan juga informasi kesehatan, tips kesehatan yang luar biasa, dan juga manfaat dari agar lulus series yang dahsyat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita.

0: Pemerintah Solokarto, RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah, tawi sakit, sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi mboten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal Jampi Agarilus Drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggih dudu. Dados kula pun mboten wonten efek sanes amarga jamu Agarilus Drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Ras pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak pirang langkungipun sebotol menika dereng telas ning wonten badan menika raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugia monggo sareng-sareng mundhut Jampi Agarilus Drop kangge nanggulangi menapa kang dados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi njenengan lestantun anggenipun

0: Merilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Keluarga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya, yang diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan sistem penyulingan dengan konsep

Agarulus, tahu sendiri ya, karena Agarulus series ini sangat bermanfaat dan baik bagi kesehatan tubuh kita. Dan kandungan mikroba pada Agarulus series ini sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Agarulus series juga mampu sebagai cleansing, yaitu membersihkan racun zat toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing, karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan efek imunitas dari serangan penyakit. Jadi nggak mudah dong terserang penyakit. Dan yang terakhir adalah sebagai diet. Wah, keluarga sehat Indonesia, ternyata Agarulus series bisa untuk membantu Anda mengurangi berat badan yang sangat berlebih. Jika Anda mengalami obesitas atau mengalami berat badan yang sangat berlebih, bisa dong dikonsumsi Agarulus series-nya, karena ini bisa membakar lemak dan juga mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan juga lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, gak repot-repot dong dengan program

0: Masih di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh. Dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulartis saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah, sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan mboten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus sing dikonsumsi

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang,

0: ketika linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tip Sehat Dokter Herbal. Tip Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian, tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

banget lagu Selfie Ama terbaru judulnya Berkali-Kali ya. Berkali-kali disakiti, mungkin kita bisa pergi ya. Oke, jangan pergi dulu ya. Di Radio Citra ini ada Citra Nyawer. Nyanyi akan rame-rame mau dong. Silakan buat semua sahabat Citra yang mau berpartisipasi dan bergabung ya, menyumbangkan suara-suara indahnya di tengah bumi Silampari yang lagi terkabung-kabung asap ini. Tapi alhamdulillah tadi malam udah hujan dan asapnya udah menipis ya. Oke, pacak pulau asapnya tipis sebadan Juna ini ya. Oh, ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, mumpung kita lagi berbahagia, lanjut aja yang mau bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai, so tembang mel. Salah pula, Somai Citra Nyawer ya. Nyanyi weekend rame-rame mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Silakan sahabat Citra untuk bergabung tentu bersama Juna di 0733451977. Kita nyanyi bareng di radio kesayangan kamu.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ya ampun Pak, susahnya masuk

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini loh Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Apa dong, kok bisa kayak gitu ya? Masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ini enak banget ya hari minggunya kita sambil bersantai ria ya, menikmati tembang-tembang somai. So, tembang Malaysia, somai pulau. Ngapa Juna nak makan somai terus ya? Tapi nyawer ya, nyanyi weekend rame-rame mau dong di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Langsung aja nih yang mau bergabung bersama Juna di 0733451977 nya. Juna tunggu passwordnya. Citra nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong.
1: Nyawer,
2: nyawer,
1: nyawer, nyanyi weekend rame-rame
2: mau.
1: Nyawer,
2: nyawer,
1: nyawer, nyanyi. Nyawer,
2: nyawer,
1: nyawer, nyanyi weekend rame-rame
2: mau.
0: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Oke, yang mau tolong angkat tangannya ya. Silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya ya. Citra nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong ya. Kira-kira minggu ini enaknya ngapain dong? Waduh, enaknya minggu ini tuh kalau kayak kata Juna ya, ini kan kita habis turun mesin nih ya, habis di bulan awal ya, dengan segala target awal dan juga dengan segala ya aktivitas awal yang semuanya ada pembaruan dan juga ada penyempurnaan dan juga ada perlengkapan ya. Jadi itu kayaknya kita tuh, tubuh kita tuh penuh kecapean. Untuk itu di rumah aja sambil dengerin Radio Citra, sambil dengerin Juna, dan juga sambil-sambil apa nih enaknya, sambil konsumsi Agarilus yang memang bagus, karena Agarilus ini bisa mempertahankan daya tahan tubuh ya. Jadi untuk itu dapatkan segera produk Agarilusnya di Gerai Sehat Agarilus, mumpung masih ada promo 10-10-nya di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau. Ayo semuanya, kita pakai Agarilus gratis ya. Konsultasi kesehatan gratis untuk produk Agarilus series. Dapatkan segera ya. Nah, untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna tentunya, silakan bergabung bersama Juna di 0733451977. Jangan lupa passwordnya. Citra nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Oke, kalau begitu Juna sapa dulu buat Kak Halimah Lingga, buat Kak Nurul, ya apa kabarnya nih ya, semoga selalu sehat ya. Dan juga kita salam sapa dulu nih buat Bunda Sari Utami ya. Dan juga ini ada Al, dan juga ada siapa, Mila ya, dan juga ada Yunita Sari, dan juga ada Rizky Pra, dan semua teman-teman Peli yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Ini kayaknya tadi tuh ada yang udah salam sapa sama kita ya. Kalau mau minta lagu dan juga salam sapa, tetap layar dulu ya. Kita sama-sama bekerja sama ya. Oke, ini ada siapa nih ya? Oh ya, ini tadi di atas ada siapa tuh, lupa namanya ya, Sahyuli ya. Lagunya Bunda, senggolnya buat Lydia Tessa dan juga Rika Susan. Oke, senggol-senggol semuanya, semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ayo sahabat Citra yang hari ini masih punya sakit nih, mungkin jantungnya belum sembuh, kankernya belum sembuh ya, ginjalnya belum sembuh, matanya belum bagus kayak mata Juna, langsung aja diobati, dicecek di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Mumpung kita ada lagi promo nih ya. Oke, 10-10 buy one get one ya. Oke, uang dapat dicari tapi kesehatan tolong jangan dipertanyakan. Dan juga kita ada bonus untuk konsultasi kesehatan gratis bersama Agarilus Series Indonesia. Dan untuk para bunda-bunda yang telah menikmati Agarilus Series Indonesia, Juna kasih dulu ya, ini ada lagu Bunda, spesial requestan dari Sahyuli yang mau minta lagu Bunda. Oke, kita coba lagu Bundanya dulu ya, requestan pertama dari pemirsa. Yuk kita nyanyikan, inilah dia Bunda. Yuhu, tarik sih semangat Radio Citra. Musirawas, mana suaranya? Empat Lawang Curup Jambi Bengkulu, selamat menikmati 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Muratara Lubuk Linggau, I love you forever.

untuk para bunda-bunda yang telah berbahagia bisa membuat anaknya menjadi anak yang baik. Selamat ya. Untuk bunda-bunda yang masih berjuang namun anaknya banyak tingkah dan bundanya banyak sakit, jangan lupa konsumsi Agarilus biar kesehatannya semakin membaik. Agarilus series Indonesia memang bagus dan bermutu. Yo, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, bergoyang dulu bersama Junedi Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Mana suaranya buat Ibu Deni? Halo Ibu Deni, buat Ilham, buat Ayu Kita Sermila, buat Mas Santi juga, buat Mas Aladin, Mas Hartanto.

0: M Lubuk Linggau, itulah tadi lagu tentang bunda yang sungguh luar biasa sedih ya, mengingat perjuangan bunda wanita sempurna bidadari tak bersayap yang menjaga membesarkan kita, mendidik dan juga menyayangi dengan sepenuh hati. Bersama air susu dia membesarkan kita menjadi generasi yang bermutu. Walaupun langkah dan waktu mungkin adalah hal yang berat, tapi dia akan sangat hebat ketika melihat kita bahagia. I love you para bunda ya. Baik, kalau begitu 102,6 FM Lubuk Linggau yang mau bergabung bersama Juna langsung aja di 0733 451977. Jangan lupa passwordnya Citra Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame, mau dong, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Tapi sebelum itu nih ada yang mau lewat ya, tips penting dari dokter herbal. Tetaplah bersama Juna di Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame, mau dong.
1: Nyawer, nyawer, nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Sehat dokter herbal.
3: Sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh

0: pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Ngawet, nyanyi weekend rame-rame.
3: Baik, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Kalau begitu untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Juna di 0733451977 nya. Sekarang kita angkat dulu ya, udah ada yang bergabung bersama Juna. Halo, selamat pagi Nyawer.
4: Halo, selamat pagi Nyawer.
3: Nyanyi weekend rame-rame.
4: Nyanyi yang rame-rame.
3: Mau dong.
4: Mau dong.
3: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Kak Juna, Pak Manu kabar Kak Juna?
3: Alhamdulillah baik, Mang. Iya.
4: Lalaman iya kami di nelpon nih Kak Juna.
3: Ah, ngapa kawan tu lama tu ya?
4: Masalah pun masuk tu sulit Kak Juna.
3: Oh, apa ya?
4: Betul ini ya, pacak masuk aku.
3: Oh iya, lagi ngapa ini siapa dulu? Aku tak tahu ya.
4: Ay, ngapa lupa pula, Wak Pitro.
3: Oh, Wak Pitro, astagfirullah. Kira ku siapa? Lagi apa Wak Pitro?
4: Lagi tidur-tidur nih, masalah
3: Di kawasan mana Wak Pitro?
4: Aku di Sukadana, apa gak jangan itu, Pak Amir.
3: Sukadana, oke.
4: Okay. Sukadana, apa gak dengan Pak Amir Agen Nagari Lusto?
3: Gak tahu. Iya, udah makan belum?
4: Lah udah.
3: Udah apa gulai?
4: Gulai biasa.
3: Apa biasa tuh?
4: Ubi.
3: Hah?
4: Daun ubi di apa direbus kurai sambal terasi juga lo.
3: Dijelo-jelo, naknya dicolet-colet ya.
4: Oh, lemak dia gitu.
3: Tidak makan inches.
4: Dia mahal ke inches tuh.
3: Mabu dinces ya. Oke. Alhamdulillah baik.
4: Sehat benar apa siap lagi ngesum siap gari lo kan?
3: Bukan lagi. Ya udah deh, ini mau nyanyi lagu apa?
4: Ini mohon maaf Pak Juna, aku tak nyanyi deh pada. Jadi request lagu baik yang mending Jawa Mandida Nur baik
3: deh. Lagunya tuh lagu apa kira-kira?
4: Rumah Irama apa jadi deh?
3: Rumah Irama yang mana?
4: Rumah Irama lagu lama tapi ada di deh.
3: Apa tuh?
4: Begadang. Oh.
3: Ada.
4: Lagu itu saja. Aku nak kirim ke daya ya.
3: Iya, ngapa lagi bisa begadang tuh? Ngapa lagi bisa begadang? Ngapa lagi bisa begadang tuh? Apa banyak gawe? Apa banyak setoran ya?
4: Banyak kamu nih. Jarang keluar masuk rumah.
3: Oh. Apa banyak pikiran? Dide.
4: Ya, pikir dikit lah.
3: Iyalah kalau macam itu. Lanjut salamnya.

0: kapan lagi istirahat, istirahat kurang. Juga untuk Pak Aladin, terus untuk siapa lagi ya, Pak Roidi, Bu Karpis, Pak Karpis,
1: iya, lah lama dah salam siapa. Iya, bisa jadi. Ada salam dari Mr. Black nah. Salam dari Mr. Black.
0: Terima kasih. Salam kembali
1: Ada salam dari Yuyun.
0: Salam
1: Black nah. Salam dari Mr. Black.
0: Terima kasih. Salam kembali
1: Ada salam dari Yuyun.
0: Salam kembali. Salam
1: Mr. Black.
0: Terima kasih. Salam kembali
1: Ada salam dari Yuyun.
0: Salam kembali. Salam kompak selalu lewat udara.
1: Yuyun yang kemarin itu belago. Belago dengan anak pisang molen ya.
0: Dia berjualan
1: Berjualan.

0: Ada salam dari Dwi Naira nah.
1: Oke, salam kembali. Semoga sehat ya selalu.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Untuk ini siapa mama Islam.
0: Ada salam dari Sri nah.
1: Siapa?
0: Sri.
1: Sri mana?
0: Sri pokoknya.
1: Oh iya, mulai ya.
0: Dati kangen katanya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Dan juga ini ada pesan dari Pak Amir tadi. Karena dia nak masuk di WN dia paca kan. Dulur-dulur kita yang ada di Sukadana yang langsung si Agar Ilostu, macam Pak Wasit, ada yang di Malus Pak Budi, Pak Kemi, dan juga Pak Risam, Pak Tima, Pak Tita, selamat siang, selamat mendengarkan Ragu Sitra, Amon Labis tuh, menanggi nangusum sih, ambil lagi.
0: Kalau
1: juga yang nih, yang di Sri Mulyo pesan tadi ya, untuk Pak Tukimi.
0: Ada salam nih dari Naila.
1: Naila?
0: Iya.
1: Naila itu cucung, nama cucung itu
0: cucung
1: Pak Amir tuh.
0: Pak Amir ya. Ada salam Amir, juga dari Ricky.
1: Juga untuk Pak Yadi.
0: Ada salam nih dari Ricky. Dari Ricky salamnya.
1: Oke, salam
0: kembali.
1: Oke.
0: Iya.
1: Untuk seluruh pendengar Radio Citra di mana saja berada.
0: Ada salam dari Yoga juga.
1: Selamat berarti ya. Untuk Kak Juna, selamat bertugas.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Juga untuk Pak Amir Saripudin yang ada di Sri Kemuning.
0: Yo, waalaikumsalam. Ada salam dari Sasiana.
1: Oke, salam kembali. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Kak Juna waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah ada yang masuk bersama kita ya, Mang Petro yang sudah bergabung dan request lagunya Begadang. Sasya jangan begadang, kita begadang di Radio Citra aja. Di Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong. Hey, goyang Galeri Glory. Terima kasih untuk keluarga Sukadana, warga Musirawas, Sempalawang, Jambi, Curug, dan juga Bengkulu. Kita nyanyi dulu bersama Radio Citra Nyawer, nyanyi bikin rame-rame mau dong.

0: Itu tadi ya nyanyian buat Bang Petro, judulnya Begadang. Asik ya. Sudah siap begadang bersama Agarilus? Sudah pasti dong, karena Agarilus ini akan membuat kesehatan kita menjadi bagus ya. Baik, kalau gitu kita angkat lagi di 0733451977. Selamat siang untuk Mbak Sukri Wil ya, dan juga Mas Yudi Prasetyo. Semoga sehat selalu Anda ya. Kita coba lagi di 0733451977. Jangan lupa passwordnya ya. Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong bersama Radio Citra. Halo.
1: Halo, Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong.
0: Iya, Mbak E boleh sedikit ya, iya, nyut kayak orang asam urat ya. Oke, Mbak siapa di mana nih Mbak?
1: Di Erlesing dan Gina.
0: Oh, Wijianto.
1: Wijianti.
0: Ini kan panggilan kesayangan Gina, Wijianto.
1: Oh gitu ya.
0: Emang bapaknya Mbak Wiji, mohon maaf ya, ini namanya Yanto ya?
1: Oh gitu ya.
0: Enggak. Bukan.
1: Bukan Wijianti kali.
0: Nama ibunya pasti Widiyati.
1: Oh, bukan.
0: Bukan. Siapa? Sri Sumarsi. Oke, lagi ngapain nih? Enggak kondangan.
1: Enggak, lagi nyantai aja.
0: Oh, sama siapa?
1: sama anak-anak bocil-bocil.
0: Oh, rame. Enak dong main sama bocil-bocil kalau hari Minggu ya.
1: Gimana kabarnya, Bang Gina?
0: Alhamdulillah bagus.
1: Masih sehat ya?
0: Ini masih serak-serak becek. Ede.
1: Luka?
0: Iya, pelu. Udah makan belum?
1: Udah tadi.
0: Lauknya lauk apa? Aduh, ya Tuhan, Tuhan, Tuhan.
1: Ikan panggang di santan.
0: Aduh, enak nian ya. Ikan panggang di santan. Jangan lupa dikasih sambal terasi. Ya.
1: Aduh, mantap.
0: Aduh, enak banget tuh. Ya udah deh, nanti aku ngecas, kita nyanyi aja.
1: Ini aja lah yuk, kita apa? Biar asik apa itulah, duet yang tersayang aja lah sama Bang Yuna.
0: Aduh, tersayang terus.
1: Apalah, kemarin itu kan mandul
0: tadi. Ini orang gila kali ya. Udah mandul tapi tetap sayang, itu luar biasa loh Mbak, jarang yang seperti
1: sama
0: itu.
1: Sama ada di Citra.
0: Astagfirullah, amin cabang bayi. Ngeri aku tembangi. Wedi.
1: Sayang sebagai teman gitu.
0: Berat ini ya. Bismillah ya Allah. Aduh ya. Mbak tahu enggak biasanya kalau aduh, ini enggak enak dibahas ya Mbak ya. Jangan lah Mbak ya, nanti banyak yang sakit hati. Karena enggak ada yang mau kayak judul lagu kita ini kan, yang dari awal sampai akhir tuh kan. Pengennya yang sempurna. Oke, lanjut passwordnya dulu deh.
1: Passwordnya Cuna Manis.
0: Dar, nyanyi bersama Radio Citra. Goyang, Mbak Kak.

Yuk. Mas Aladin, goyang. Semuanya Murat Arambacang, ayo kita goyang ya.

0: terima kasih Mbak Wiji. Salam sapanya buat siapa nih?
1: Ya buat Ayuk Lina, yon naik ke Radio Citra Ayuk Lina.
0: Iya.
1: Buat siapa mana? Aja, salam udara buat Bang Juna.
0: Iya.
1: Makasih ya waktunya ya, duitnya ini makasih.
0: Oh, duitnya mana?
1: Pokoknya buat Bang Juna sehat selalu ya.
0: Amin. Sama-sama, sehat selalu buat keluarganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi udah ada Mbak Wijianti dari Air Lesing yang sudah bergabung bersama Juna. Dan Juna ucapkan terima kasih banyak nih untuk yang bergabungnya ya. Dan kita coba lagi di 0733451977. Masih bersama Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Halo Lingga ya. Halo, selamat siang Radio Citra Nyawer.
2: Nyanyi weekend rame-rame mau dong.
0: Mau aja apa mau banget? Hoi.
2: Lo.
0: Mau aja apa mau banget?
2: Ajuna.
0: Mau aja apa mau banget? Ajuna nganai.
2: Mau banget.
0: Mau banget. Nah, jawab dia yang kata itu ya. Ada siapa di mana?
2: Ada Papa Randika.
0: Nah, Papa Randika ada halam dari Lingga.
2: Salam Juna.
0: Ada salam, salam dari Yudi. Oh. Ayo, lagi ngapain papa? Enggak libur kita.
2: Lagi ngopi nih Bang Jai. Oh, Bang Juna.
0: Nak kena tepak enggak manggil-manggil Bang Jai ya, Bang Jai di rumah. Pergi lah situ ke rumahnya.
2: Nyatukan Juna yang
0: iya, Juna bukan Jai ini ya. Telinga Banyak. Kak Tuhiknya ya. Kita enggak libur, kita kerja sampai jam sore ya. Oke. Ya udah deh kalau begitu, lagi ngopi pasti fokus ya. Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Bukan yang pertama yang Juna.
0: Apa?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, berarti aku yang kedua.
2: Iyalah Juna.
0: Aku maunya yang kedua tapi selama-lamanya.
2: Yang pertama yang untuk Radio Citra.
0: Juna yang keberapa?
2: Wah.
0: Hah? Kurang ajar nggak keromokku ya? Aduh ya. Oke, bukan yang pertama ya.
2: Ya Juna.
0: Oke, udah siap passwordnya Juna Manis.
2: Juna Manis.
0: Dor. Yo, goyang. Bukan yang pertama bersama Papa Rantika.

Ayo dong. Aduh, sayang sekali terputus ya sahabat Citra ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, terputus ini lagunya, kita lanjut ke requestan dari pihak TikTok ya. Ini ada request dari Mbak Sri ya, katanya minta lagu Tego Tenan. Ya udah kita kasih Tego Tenan ya, semoga kita nggak terlalu tego dalam menghadapi orang-orang jahat yang sejatinya akan berakhir dengan kepahitan ya. Biarlah karma yang membalaskan ya, dan Tuhan selalu ada. Asik. Langsung aja inilah dia Tego Tenan dari Dewi Persik untuk sampean yang ada di Merasi dan sekitarnya. Mari bermelodi bersama Juna di sini. Yang tahu lagunya? Sini dong. Sini Lingga, Ibu Nur Sukapi, Kiko. Selamat siang mendengarkan Radio Citra.

0: Oh ya, tulus banget deh ya, gawe tenan iki. Tembangnya kok sedih, ngabut-ngabut hati ya. Yowes kalau ngono, ben kue ora loro jolali ya, ngombe sing namine Agarilus Series Indonesia. Tumbas neng kene wae, mumpung enten promo 10-10 ya. Yowes kalau ngono, jo neng ngendi-ngendi, ampun ting pundi-pundi. Tetep neng setunggal atau sekali, komenem Citra FM Lubuk Linggau. Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong, hanya bersama Radio Citra dan Juna Kemila Luas Wijoyo MC Entertainment.
1: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
2: Maudang
3: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso.

0: RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Ngawet, ngawet. Ngawet, nyanyi weekend rame-rame.
5: Yeay, balik lagi bersama Citra Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame. Mau dong, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau.
4: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
5: Kalau begitu sayang, di Nyawer ini mari kita nyawer bersama Junal. Ada bunyi burung-burung ya. Oke, kita nyanyi gulali yang manis-manis biar tidak pahit. Persembahan dari Kope Mary ya, pengen dinyanyi ke lagu gulali. Kalau begitu tarik semongko bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya, di Radio Citra.

0: goyang sayang. Sabar dulu. Aha. Rope, muda terampak lawang Jambi Bengkulu mano suaronyo.
1: Iya.

Merci. Dah bunyi bantul. Hey. Goyang. Ini terlalu tinggi tapi lagunya ya. Semoga Juna enggak umban.

Oke, terima kasih. Itu tadi lagu untuk Kobe Mary ya. Ya Udin, kalau begitu ya kita coba lagi di 0733451977. Tampaknya ini tapi waktu kita tuh mau apa ya? Mau apa ya? Asar. Zuhur ding. Mau zuhur tuh tinggal dikit lagi ya. Ya udah kalau begitu ya, kita kasih lagu terakhir dan Juna harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak juga buat Kopi Mary dan juga teman-teman ya. Terima kasih banyak nih untuk semua teman-teman yang udah bergabung dari Lubuk Linggau, Utara, Timur, Barat, Selatan ya. Murat, Aramusir, Awas, Sempalawang dan juga di mana lagi? Jambi ya. Bengkulu, SBU Kota Padang. Makasih, semoga jangan sedih, cukup lagunya aja yang sedih, tapi sedih-sedih bahagia gak apa-apa ya. Kalau begitu Juna pamit undur diri, thank you untuk minat gabung kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, kisah sedih di hari Minggu bersama Radio Citra. Asik, yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa pakai Agarilo Series Indonesia.

semuanya yang tahu lagunya. Terima kasih untuk kita semua, semoga selalu sehat dan juga bahagia. Jangan lupa melindungi diri kita dari kuman dan juga debu dengan menggunakan Agarilus Series Indonesia yang kaya akan pegagan dan juga zat kurkuma yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Promo 10-10, lagi ada promo gratis 1-1 dan juga konsultasi kesehatan gratis untuk pembelian Agarilus Series Indonesia.

0: Now Web. Now Web. Nyanyi weekend rame-rame.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada garis drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum garis drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar. Bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio

0: perhatian. Produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
7: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Galatuskalihkumanem. Galatuskalihkumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani,

Galatus Kalih 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Kecam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol. Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nian, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa
2: bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia

0: radio kesayangan Anda ini. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurupok no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggal atau sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani. Citra.

101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Galatus Kalih Kumanem.
1: Galatus Kalih Kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, ngapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup apa tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Gek aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
6: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Klinggau, apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.

0: Iya bune, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bune. Peluang jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan.

0: dan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
3: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
2: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
5: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Tip sehat Dokter Herbal. Tip
3: sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita...

mengalami kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita.

0: menguat sel-sel saraf otak kita, memperbaiki sel-sel saraf yang terganggu, memperbaiki sel-sel otak yang terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh Sepi Mutiara Berlian. Tunggal 100 kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Sampai adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bapa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806
5: 0878 atau 0811 7338 283.
6: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Umina di Manggarawan, RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh ting, tak cek kata nama mah tak mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak sengaja har jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk. Saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tak sholat lohor eta minum dari 15 tetes. Tak sholat asar 15 tetes.

0: Eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin ya. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi besik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus seri. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Isu Rekom 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Lubulinggau. Apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubulinggau, serta di Radio Citra FM Lubulinggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubulinggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. We'll be right back.

0: takut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Namun tosep obatnya sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Kan di lambungnya tadi luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Atuh teh kita cek eta mah mah mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agarius drop katanya, alhamdulillah. Nyabi eta isuk, saacan tuang eta minum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes.

0: Kulti abdi agarilus dropnya. Amin. Lo sekitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi besik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.

kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda.

0: sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Halo,
5: sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Tip Sehat Dokter Herbal. Tip Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
7: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor. Menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agaril Strop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Loh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode bau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukirsari, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya. Solusi

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah!
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinje, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
8: Bapak Alatif.
7: Dari mana Pak Alatif?
8: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
7: Kecamatan
8: Bukit Intan, Provinsi Babel.
7: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
8: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
7: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
8: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
7: Setelah minum Agrilus bisa?
8: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu luar biasa nih, Pak.
7: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
8: Jadi, nah, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
7: Maaf, Bapak, aktivitas

0: Resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Okey, okay, kita nak ambil kesempatan juga. Okey, mengucapkan kepada yang terpenting juga dalam masa career kita sebagai pemuzik atau sebagai seorang rock band, okey. Kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak wartawan hiburan, okey. Dan kami harap semua masih ingat lagu ni kan? Boleh nyanyi bersama ramai-ramai tak? Kuat-kuat, okey. Kerana nanti pada malam ni semuanya akan dirakam, okey. Akan anda akan berada di kaca TV, okey. Suara akan dengar dalam TV, akan dengar dalam kaset, ada dengar dalam CD, okey. Boleh nyanyi ramai, okey. Okey, terimalah Isa Bella.

Bismillah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam."

kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: hadis tersebut, Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, Le. Wong sik enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Bisa mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga, Le. Wis tak jajalen sik.
2: Telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital

0: About print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen dengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

Allah di dalam payudara kita. Kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Tunggalatuskalihkumanem. Tunggalatuskalihkumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, belaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang anak ibu ini lo angkat-angkat barang le. Yang dah ini ya.
2: Sek bu, iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lewang biasane lo, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mujik enam kok iwis boyoan. Iki lho, kayak ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Bisa mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
0: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya sehingga pengobatan bisa menjadi optimal

pemanasan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang masih normal untuk tidak terkena, tidak terserang sel-sel kanker.

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan

0: Islam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setengah latus kali kemarin Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan

起来。

0: Jangan gitu tole, Mak Elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu Mama.
0: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
0: Oh gitu, ya wes. Tak minum madu palanya ya, supaya Mae gak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lho, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setengah latus kali 6,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari sugeng pipanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono ngaturaken pambagi wilujeng dalem menika dos pundi kabaripun. Ya apa kabare rek, priwe kabare kangge kanca-kanca dulur-dulur campur sari dalem menika, semoga-moga paringi sehat walafiat sedaya kemawon nggih sugeng dalu. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sesarengan kalian produk-produk Agarilus Drop nggih, lan ugi Agarilus sanes-sanesipun tentunipun. Monggo kita midhangetaken sesarengan dalu menika tembang-tembang campur sari jos margon jos top marko top campur sarine. Kagem para kadang sedayanipun dan juga buat sahabat campur sari semuanya, diucapin selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun bersama produk-produk Agarilus Drop dan Agarilus lainnya tentunya untuk Anda semuanya. Buat Anda yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit, berbagai macam penyakit yang belum bisa diatasi, kami persilakan untuk mengkonsumsi produk-produk Agarilus Drop dan Agarilus lainnya. Semoga ini adalah solusi terakhir ya, bukan terakhir tapi solusi untuk menyembuhkan dari berbagai macam penyakit nggih. Dan juga untuk Anda semuanya, mari kita dengarkan bersama-sama tentunya bersama produk Agarilus tembang-tembang berbagai macam penyakit nggih. Dan juga untuk Anda semuanya, mari kita dengarkan bersama-sama tentunya bersama produk Agarilus tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Jos margon jos. Kagem para pandemen campur sari nggih, sehat-sehat selalu. Wes jan, kanggo para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Aduh Mas, aku selawis kuangen karo dulur-dulur campur sari. Oke, monggo lanjut langsung kemawon, Bro. Campur sari sapore.
1: Agarilus Drop marem tenan.
0: Agarilus Drop marem tenan. Kali sinten menika?
1: Pak Yanto, Pak.
0: Oh, Pak Yanto. Halo Pak Yanto, sehat ya Pak Yanto?
1: Alhamdulillah, dipari sehat.
0: Alhamdulillah pun Jawa dereng.
1: Pun mau dalu.
0: Mau dalu nggih. Wah, Jawae deres mboten?
1: Sedeng lah.
0: Sedeng lah. Ana udan kok sedeng iki ya ya. Deres ora. Deres ora, ora ya deres. Aduh, kula nembe krungu iki udan kok jarine sedeng ya, sedeng-sedeng ya. Sedeng-sedeng udane ora tek deres. Maksude iki ora patek deres ngono. Oh, tapi wis nelesi. Sehat-sehat selalu Pak Yanto sekeluarga nggih, kabare pripun? Alhamdulillah, pokoknya tetap sehat-sehat selalu nggih Pak Yanto. Nembe napa Pak Yanto pondhar dereng Pak Yanto? Wah, jian. Pokoke yes, wangger lungguh jejer karo wong omah iki pokoke rasane kaya mimi lan mintuna.

0: manis yo mung seliramu wong manis lembel Pak Yanto ki nek ning jaba mbuh lho. Ya. Ade ya semoga-moga mawon, moga-moga awet anggenipun momong putra wayang nggih Pak Yanto nggih. Amin. Salam kali anu nggih kali buke nggih. Alhamdulillah salam kali keluarga sedaya nggih mawon. Tembangipun apa Pak Yanto?
1: Niku lho terus nyuwun sing napa niku anten.
0: Napa? Sing anten napane?
1: Lho sing anu niku lho.
0: Nen?
1: Sing
0: oh guys kita jange
1: ngalor ngidul
0: butuh
1: berkat
0: iki lho. Ngalor ngidul gawa berkat. Ngalor ngidul gawa berkat iki lagune opo? Judule nopo? Ngalor ngidul gawa berkat. Lah kula niku ngulon netan yo gawani berkat lho. Ada berkat malahan.
1: Sing
0: NU niku lho. Ge. Saben malam Jumat. Ngene ya. Oke, siap Pak Yanto. Wah, jian rumah saku. Semoga-moga nggawa wong loro bareng-bareng munggah tiket swarga. Amin. Amin ya rabbal alamin Pak Yanto. Monggo Pak Yanto, salam-salamipun.
1: Nggih.
0: Mm-mm.
1: Harmono. Fatimah.
0: Nggih.
1: Saya mawon, Pak Budi.
0: Nggih. Matur sembah nuwun Pak Yanto nggih. Salam kali buke kali keluargane sedaya mawon. Matur sembah nuwun Pak Yanto. Wonten Pak Yanto ngiyu nggih, matur sembah nuwun. Wah, jian. Moke lungguh jejer karo garwane nang omah nyambi ngrungokke campur saribeh jan rumangsaku.

0: weh jan rumansaku weh jan Pak Yanto kan Bu Yanto karo mesem bayo weh ayo nggih pokoke sehat-sehat selalu nggih Pak Yanto pokoke aja lali agari lus dro pokoke jreng jos giandos top marko top campur sari sapore
1: marem tenan
0: monggo.

0: Lawane
1: Godiwul. Lha wis jos gandha semalahan. Wah, Mbak, Mbak kula nek karo jol karo Godiwul rasane kuwangene pol. Goleke ra tau temu.
0: Tapi
1: ndek
0: iki Pak Tolong aku mangan Godiwul karo iwak nila pisanten enake,
1: Mbak. Wis jane sampean ra omong-omong, omonge ya ora jajak ngono anjane kan Mbak.
0: Ora sampean ora gelem marani.
1: Masyaallah aku mau ki lali, Mbak. Aku mau ki lu ngomrono lho Mbak ngliwati jenengan lho Mbak masyaallah jan kelalen sak plengan.
0: Wong saya sampean ora gelem.
1: Jan lah aku mau ki ning danau kono mampir rene Pak De Slamet masyaallah. Yes sesuk meneh. Wis tak lengke tenan Mbak.
0: Kalau mampir sampean ngombe wit cangku ndak
1: ae. Ngono ya ngono ning aja ngono ngono lho.
0: Ora usah mampir lah.
1: Ngono ya ngono. Ngono ya ngono, penting aja ya ngono. Oke, siap pokoknya tak lengket tenan. Monggo, Mbak Fatimah diaturi tembangin apa? Saya tak mampir, gitu tak lengket. Nan?
0: Saman kondi.
1: Alah, pokoknya sekong dindi. Lali ku mau, lagi pak asin ku mau. Boten-boten Mbak, nane urane.
0: Kalau ngene kok rondo sampean.
1: Wah, jar rumangsaku ya jenengan iki jan kaya ngerti-ngerti ya. Lah jenengan iki rumangsaku kok ya pas banget ngono.
0: Wong iki
1: bojone sampean, bojone sampean kok ngene. Ora ra. Wah, jan. Oh, bojo kula niku digodhog ora ampuk digoreng ra garing lho sampean iki.
0: Eh, dikotong yang mateng kok.
1: Ora percaya ora mateng-mateng kok, Mbak. Monggo diaturi tembange napa.
0: Tembange lali janjine.
1: Lali janjine monggo. Salame, Mbak. Wis sampean iki grane ya glinding ae ya. Kaya bal wae ya glinding-glinding.
0: Pak Yanto endi ya, Mbak?
1: Nggih, Pak Yanto yu.
0: Oh,
1: nggih
0: Pak Yanto.
1: Nggih.
0: Anggi Pak Roidi, Mbah Min.
1: Heeh.
0: Bang Wahyu.
1: Heeh. Nggih.
0: Kemari Mama Islam.
1: Nggih.
0: Ibu Karpi, Bu Tini.
1: Nggih.
0: Nggih Sarif Aladin.
1: Heeh.
0: Pak Harmono, Pak Yono.
1: Heeh.
0: Wis lah kang sedoyo.
1: Oke, matur nuwun nggih, Mas. Manuwun. Matur sembahnuwun nih wonten Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Beban Rumang saku. Nggih Mbak, ampun pokokipun menika insyaallah mangke sanes wedal wis tak lengke tenan mengke. Matur sembahnuwun jos margo jos top margo top campur sari sakpore.
0: Marem tenan.
1: Marem tenan. Mas Hendra nggih.
0: Ate margo bakri niki.
1: Oh, Bapak Revan. Oke, Bapak Revan. Pripun kabare Bapak Revan?
0: Lah, sae mawon.
1: Sae mawon. Nggih, tembange napa Bapak Revan?
0: Belang alit.
1: Belang alit, monggo. Salame.
0: Kangge sedaya
1: mawon. Kangge sedaya mawon. Matur nuwun wonten Bapak Revan kagem sedaya mawon kae kagem para kanca-kanca dulur-dulure campur sari wonten mundike mawon wonten Bapak Revan. Jos margo jos campur sari sapore.
0: Acari ludruk marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo Mbak Farida nggih.
0: Ya Mas Budi.
1: Walah Mbak Farida, pripun kabare Mbak Farida?
0: Sae.
1: Alhamdulillah. Pun Jawa dereng mriku.
0: Sampun.
1: Sampun. Alhamdulillah. Niki wau pun dahar dereng.
0: Sampun. Sampun.
1: Sampun. Alhamdulillah. Niki wau pun dahar dereng.
0: Sampun.
1: Alhamdulillah. Pokoknya ngejreng banget Mbak Farida iki pokoke. Kalih sinten niki Mbak Farida rencange jenengan? Rencange sinten iki? Piyambakan apa wonten rencange?
0: Oh, niki piyambakan kucing kali cecak
1: nang. Kula kancane karo kucing ya. Ora apa-apa, kucing iso anu. Mbak Farida ki eneng-eneng wae. Wah, jan sehat-sehat selalu nggih Mbak Farida nggih.
0: Oh, matur nuwun Mas Budi.
1: Nggih, monggo tembangipun menapa Mbak Farida?

0: tembangnya napa, lagunya napa niki?
1: Tembangnya
0: lingser balu mawon. Lingser mengi, mana niki? Sepi turung bisa nendro kakodo. Lanjut salamipun Mbak Farida. Matur suwun, monggo. Salamipun diaturi.
1: Mas Sarjo, Mas Sarjo, Mas Budi.
0: Nggih.
1: Sehat panjang umur.
0: Amin, monggo.
1: Sembako tonton tubuh sempurna, Mbak Widianti.
0: Nggih.
1: Mama Islam.
0: Nggih.
1: Wonten Diti. Junedi. Ibu Sumarni, Mama Islam.
0: Nggih.
1: Mas Hartanto, Mas Hartanto. Sangli, Sang
0: Hati,
1: Pak Temas Yudi, Makam Sumarno, Sumarno kewer-kewer,
0: Mas Sumarno kewer-kewer, asik kewer-kewer ke apa nih tembak, jenah nih ngono-ngono.
1: Panjangnya nu kewer-kewer, Mas Sumarno.
0: Mas Sumarno kelewar-kelewar, kelewar-kelewar. Kayak digandal girek wae, kayak lagi girek kamar-kamar. Monggo lanjut.
1: Nggih, aku panganapi.
0: Nggih.
1: Adir Fiti.
0: Nggih.
1: Sempangli.
0: Heeh.
1: Minum.
0: Nggih.
1: Jahit.
0: Wah di bulan balen ini meneh jenengan niku.
1: Kagem Mbak Islanti kali adik Sudiono.
0: Oh nggih, matur nuwun ya Mbak Farida. Monggo, nggih. Matur sembah nuwun niki mau wonten Mbak Farida saking kawasan Tabar nun sewu nggih saking Bangunrejo nggih Sukakarya. Matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon be matur sembah nuwun nggih Mbak Farida jos gandos top marko top campur sarine. Salajengipun monggo campur sari sapore.
2: Dari Rudrop marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo Mbak Mis.
2: Mari Mas Budi.
0: Alhamdulillah jenengan dos pundi sehat nggih?
2: Sehat amin amin.
0: Alhamdulillah. Mbak Putri pripun?
2: Nek sak iki tak dilem niki.
0: Alhamdulillah sehat sedayanipun nggih Mbak Mis nggih.
2: Mohon sehat nggih Mas.
0: Alhamdulillah. Nembe napa Mbak Mis?
2: Nembe nedhi niki Mas Budi.
0: Nggih kali sinten?
2: Kumpul-kumpul nggih anake nggih.
0: Oh, kumpul-kumpul kali anak-anake. Monggo Mbak Mis tembangin nopo Mbak Mis.
2: Telat kirim mawon Mas.
0: Telat kirim, monggo salamipun.
2: Salami kangge keluargane Mas Sing
0: nggih. Matur nuwun nggih.
2: Kangge Mas Arif, kangge Mbak Fatimah, kangge Mbak Wijayanti. Lah Bu Armi.
0: Nggih.
2: Ibu Karbit, Pak Karbit.
0: Nggih.
2: Junaidi, Bapak Junaidi.
0: Nggih.
2: Nggih kangge Pak Yanto.
0: Monggo.
2: Mawon Mas.
0: Matur nuwun. Matur nuwun nggih wonten Mbak Mis lalu ki grup PPR sugeng dalu kemawon bayo Mas Waluyo sehat selalu nggih Mas April sehat selalu grup PPR tetap jaya mengudara. Lalu ki mboten kantun Bu Junedi Mbak Cindy Mas Parmin sehat selalu Mas Parmin Mas Parno kewer-kewer. Bu kasih mugi Mas Suratno wonten ing PUT sugeng dalu kemawon sehat-sehat lalu kita gemboro konco-konco pandemen campur sari dan juga buat sahabat campur sari semuanya buat tanda semuanya untuk campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda monggo campur sari sapore.
3: Sing marem Senin. Assalamualaikum Mas Budi.
0: Waalaikumsalam Putri. Apa kabar Putri?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
3: Apa kabar Mas Budi?
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Katanya pergi. Udah pulang ya?
3: Apa?
0: Udah pulang.
3: Iya.
0: Udah pulang. Katanya pergi.
3: Iya. Iya, ini lagi nak pergi juga.
0: Oh, gitu, nak pergi juga. Oke, sehat ya, Putri ya.
3: Oke,
0: yuk, lagunya apa nih, Putri?
3: Kalau Putri sehat selalu, sehat segar kuat.
0: Wah.
3: Ada
0: dari lu. Oke. Segar seger kuat pokoknya. Kuat pokoknya. Tetap kuat ya Putri ya. Oke, diucapin makasih banget. Lagunya apa ini Putri?
3: Apa, Bang?
0: Lagunya apa?
3: Kalau lagunya Minta Pilihkan Baik.
0: Oke.
3: Ya.
0: Salam-salamnya Putri, silahkan.
3: Nah, yang pertama buat Mas Budi, selalu sehat.
0: Makasih.
3: Mas Tanto, Mas Tumarno.
0: Ya.
3: Ono, Mas Budi.
0: Iya.
3: Mama Injil, Mama Depan, Mbak Kun.
0: Iya.
3: Pak Rohidi beserta Ibu sehat selalu. Mas Wajah Jahit, Mas Adi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, makasih Putri ya. Yo, waalaikumsalam. Makasih banget nih dari Putri Empat Lawang ya, diucapin selamat malam. Dan juga buat sahabat-sahabat Campur Sari, pokoknya bersama Garilus Drop dan bersama produk-produk yang lain tentunya untuk Anda semuanya. Campur Sari Koplo untuk Anda semuanya. Jos Maragon, Jos Campur Sari Sapore.
2: Garilus Drop Arem Tenan.
0: Marem Tenan. Monggo Pak Jana lagi. Aduh, sehat Pak Jana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kali sinten iki Pak Jana?
2: Kula niki daleme anu Pak Trianto kali Mas Indra
0: nih. Oh, nggih salam kali Pak Trianto nggih. Salam kali Pak Trianto, kali Pak Jendra ugi, salam sedayanipun Budi Trianto, salam sehat selalu pokoke. Monggo sehat niki nggih. Tembange napa niki?
2: Kembang Rawe.
0: Tembang Rawe. Oh nggih monggo salame.
2: Kangge sedaya mawon lah.
0: Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Jono. Matur sembahnuun, ya niki wau saking Pak Jono, matur sembahnuun. Nggih kagem para kanca-kanca lan ugi pandemen Campur Sari sedayanipun, monggo sesarengan kita midhangetaken nggih. Mari kita dengarkan bersama-sama sederet tembang-tembang manis untuk Anda semuanya bersama Garilus Drop dan bersama produk-produk yang lain tentunya Campur Sarinya Jos Margon Jos. Kagem para kanca-kanca lan ugi pandemen Campur Sari sedayanipun, monggo kita midhangetaken sarengan dalu menika mugi-mugi dadosno syukur naning penggali dalum niko. Dados mangke ingkang dereng kebahagiaan mangke sesen ingkang angka kali nggih, monggo Campur Sari sapore marem tenan.

0: Kecam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung. Peribahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setengah latus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
5: Kali ini kita akan menikmati kembali sajian lagu berikutnya, Langgam Jawi

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara.

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Astagfirullah.
1: Kesel aku, kesel aku mas, ini lagi kesel.
0: Astagfirullah mbak, sampai nyapo, nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
0: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink bahane alami, kasih ate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, ge masmu. Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bisa musik.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali
1: Citra FM.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia.

dari masnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Travel Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: lagi kesel.
1: Astagfirullah mbak, sampe yang nyapo. Nyebut mbak, nyebut.
0: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
1: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
0: Ya wes, iki bapake yo ge masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Alhamdulillah.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: Series berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
5: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
6: Kita baca komang, teh. Aku lo bojomu malah mbok satru. Elek.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: kok mojo karo golek sambilo to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambilo to. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet cawe dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda.
0: Halo,
1: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal.

0: Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

Nyalatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum

0: sekali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agar lebih jauh, di mana agar lebih

0: udara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa.

Jau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Cita. Bagaimana kabarnya di hari Senin ini? Berharap semuanya sehat walafiat, baik-baik saja, rencana tetap tertata, ya, dan aktivitas bisa dilaksanakan dengan maksimal, pastinya. Amin. Bersama Bang Jai di hari ini, sahabat Citra, pada hari Senin edisi 12 Oktober 2026, kita awali kebahagiaan di awal pekan dan kita awali kebahagiaan di setiap hari, setiap pagi. Bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar ilu selte, sehat, segar, semangat. Yeah, lagu-lagu dangdut hits, kemudian juga lagu-lagu dangdut koplo, ditambah juga lagu-lagu pop koplonya untuk sahabat Citra setiap pagi itu lebih berwarna dan tentunya lebih semangat juga. Apalagi di hari Senin ya, orang-orang yang nggak suka dengan hari Senin itu banyak sih, banyak sekali, karena mereka merasa liburnya belum cukup, badan masih terasa pegal-pegal, capek gitu ya sahabat Citra ya. Dan kemudian harus dihadapkan lagi dengan realita dunia kerja lagi gitu ya. Ya apalagi yang malas-malas kerja tuh pasti paling benci dengan hari Senin. Tapi ya gimana ya, namanya kita sebagai manusia yang harus mencukupi kebutuhan. Nanti sih mikir untuk kebutuhan orang lain, untuk diri kita sendiri aja kita memiliki kebutuhan ya kan. Kita butuh yang namanya pemasukan, kita butuh yang namanya dana untuk mencukupi kebutuhan. Ya itu baru diri kita sendiri, apalagi kalau udah punya tanggungan sahabat Citra. Jadi jauh-jauh lah pokoknya rasa males, terus rasa gak mau kerja, rasa gak mau berusaha, gak mau berjuang. Mudah-mudahan sahabat Citra yang mendengarkan radio di pagi ini semuanya adalah orang-orang yang memang semangat dan selalu berjiwa pejuang. Sahabat Citra, pagi ini di Kota Lubuk Linggau diselimuti dengan mendung yang cukup tebal. Tapi gak tahu kalau siang nanti ya, dan semalam juga di pukul 1 dini hari itu sedikit ada gerimis yang melanda, tapi nggak begitu lama durasinya, dan di pagi ini masih dilanjutkan dengan suasana yang menyelimuti Kota Lubuk Linggau dengan mendung yang cukup tebal. Ya mudah-mudahan bisa saja turun hujan untuk hari ini sahabat Citra ya, itu lebih keharapan sih. Karena kenapa? Karena ya mudah-mudahan kabut asap juga bisa segera teratasi. Kan kasihan tuh sahabat Citra saat ini ya, khususnya untuk anak-anak yang harusnya sekolah, berkumpul bersama teman-teman, tapi karena kabut asap yang cukup tebal harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring, melalui Zoom meeting ya, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang lain yang mengharuskan mereka mengerjakan tugas secara daring. Dan kita juga kasihan nih untuk anak-anak, orang tua yang memiliki riwayat penyakit paru-paru, saluran pernafasan, karena harus berjuang ekstra menghadapi kualitas udara yang sangat buruk sekali menyelimuti Kota Lubuk Linggau dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan lah segera teratasi ya kabut asap ini ya. Dan Bang Jai gak tahu deh, seharusnya ini udah masuk musim penghujan, tapi masih ada kabut asap yang menyelimuti Kota Lubuk Linggau dan juga bahkan bisa dikatakan cukup parah untuk di musim transisi ini sahabat Citra. Ya, yang mau bergabung silakan nanti rapatkan barisan di 0733451977 di program Citra Kopi Dangdutnya. Tapi sebelum itu sahabat Citra, Bang Jai informasi di pagi ini tentang yang viral di Kota Lubuk Linggau, tentang suami Yuyun yang beberapa hari lalu ia bersama adiknya menusuk seorang pedagang pisang molen di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Ya kali ini sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id, tim Macan Linggau 4 hari melakukan pengejaran walaupun lansia, suami Yuyun dan adiknya terus berpindah. Sahabat Citra, selama 4 hari penuh tim Macan Linggau melakukan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku pembunuhan Sukri, pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau. Kedua tersangka adalah suami Yuyun yakni Hatta 68 tahun warga 04 RT 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau. Kemudian adiknya Ujang 64 tahun warga RT 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau. Korban pembunuhan adalah pedagang pisang molen Sukri 60 tahun warga Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau. Korban pembunuhan adalah pedagang pisang molen Sukri 60 tahun warga Jalan Depati Said Kelurahan Lubuk Linggau Ulu Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Kota Lubuk Linggau.
Pembunuhan terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Hari pertama tim Macan Linggau setelah aksi pembunuhan langsung menggerebek kediaman Hatta dan Ujang, namun keduanya sudah kabur. Hasil penyelidikan didapatkan formasi kedua lansia itu sudah kabur ke Tanjung Sanai, Kecamatan Padengulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian hari kedua Sobat Cira dilakukan penggerbekan di sebuah pondok di dalam hutan Rejang Lebong, namun keduanya sudah berpindah dan hanya menyisihkan bekas makanan. Penyelidikan kembali dilakukan hari ketiga hingga didapatkan formasi keduanya terlihat di Kelurahan Muara Enim, Lubuk Linggau. Tim Macan Linggau pun merespon duga dengan menyusuri lokasi tersebut namun belum berhasil. Terakhir Sobat Cira didapat informasi keduanya ada di Kelurahan Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Tim Macan Linggau langsung bergerak, mereka masuk ke kebun dan menyusuri rel kereta api. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP M. Kurniawan Azwar menjelaskan saat bertemu petugas, Ujang melakukan perlawanan mengeluarkan pisau mengejar anggota sehingga dilumpuhkan, sedangkan Hatta langsung menyerah.

0: Ujang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Arbunda untuk menjalani tindakan medis, sedangkan Hatta langsung dibawa ke Polres Lubuk Linggau. Setelah dilakukan interogasi, kedua pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan, jelas Kasat Reskrim pada Minggu 11 Oktober 2026. Terkait penangkapan itu, tim Macan Linggau mengungkapkan terima kasih kepada Polsek Padangulak Tanding, masyarakat Tanjung Sanai, Air Kati, dan Lubuk Binjai. Ya sahabat Citra, nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing, tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
1: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bajaj di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi ini. Silakan di segmen ini yang mau bergabung, bajakan sahabat-sahabat di 0733451977, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut, Agar Ilo Selti.
9: Selamat pagi dengan Happy Agar Ilo Selti. Sehat segar sih. Assalamualaikum Bang J.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
9: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
9: Masih bersibuk Ria di dapur ini.
0: Oh Bang, masih J, bersibuk Ria.
9: Bikin sarapan
0: iya.
9: Buat my honey.
0: Wah, pokoknya udah bahagia selalu lah itu udah. Yang istrinya bikin sarapan setiap pagi, sibuk dengan kegiatan, ya kan? Sebagai seorang istri selayaknya. Ya. Bahagia selalu lah pokoknya ya. Amin. Mau ditemani lagu apa ini, Mama Angel?
9: Teman jadi nyaman Bang Jay.
0: Teman jadi nyaman nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
9: Salam sapanya buat Bunda Fitri, ya sekeluarga ya, Bang Sudirboynya juga, Mama Papa Kesa, buat Bang Sarmilanya juga ya, buat Wak Ogol, Mak Erma, Wak Wani, buat Bapak Tima, Mbak Ida, ya buru Anayan, Bapak Ridanya juga ya, Mama Isla, Mama Depan, buat Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kartinya juga ya, buat Mbak Tini, Mbak Kus, Mbak Wijantinya juga, Pak Dek Rahidi, Mbak Misa Kiamir, buat Bang Kabul, Mas Yono, Mas Ari, Mas Aladin, Mas Arsantonya, buat Mas Hermono, Mas Sumarno, Mas Ratnonya juga ya, Mas Wayu Cair, Mbak Cindy, Mas Parminnya juga. Buat siapa lagi itu Ucok CS ya, Bang Ebi Apur, Bang Pahit Lida juga, sekeluarga semuanya yang ada di kabar mani ya. Buat semua-semuanya lah Bang Jai. Oh ya, buat itu tetangga ku ya yang katanya setiap pagi saya dengar tuh radio Citra, pendengar setia rupanya dia Bang Jai. Ternyata aku kira kan aku sendiri di sini yang apa yang yang penggemar radio ternyata udah baik.
0: Siapa itu namanya?
9: Iya.
0: Namanya siapa?
9: Ayu itu apa? Kalau aku sih bilang itu saudari ya.
0: Iya.
9: Tapi udah agak jauh dia dengar terus katanya tiap pagi atau tenggorin gitu ya yang rasa aja lah. Gak tadi sebutin namanya.
0: Oh gitu.
9: Makanya tiap pagi hari apa dengar radio terus katanya.
0: Baik.
9: Iya. Buat Bang Jai, selamat tugas sampai tuntas.
0: Yeah.
9: Ya, jangan lupa sarapan.
0: Baik.
9: Keluarga lancar segala urusan.
0: Amin, amin.
9: Ya. Iya, makasih atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Saya buat Pak Putri juga ya, dari Pakawa.
0: Siap.
9: Makasih ya Bang Jaya.
0: Sama-sama.
9: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Mama Angel kawasan hujan panas yang sudah bergabung dan menyapa ya. Bahagia selalu, sehat selalu juga untuk Mama Angel di kawasan hujan panas. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Los Hilti.
9: Awali pagi dengan happy, akan sehat, besar, semangat.
0: Semangat, luar biasa ya. Ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup.
10: Ya mas.
0: Iya, cuaca di kawasan Blitar bagaimana pagi ini?
10: Ini
9: ini sepertinya mendung tapi nggak seperti kemarin mas. Kalau kemarin tuh sepertinya mau hujan tapi kalau sudah siang panas.
0: Oh gitu. Kalau ini gimana ini? Emang ini nggak mau hujan ini ya?
9: Mendung entah apa hujan apa panas nanti siang nggak tahu ini.
0: Iya. Tapi kalau prediksi Bang Jesse ini mendungnya cukup mendominasi ya. Sepertinya bisa saja sih turun hujan.
9: Tapi yang kemarin-kemarin tuh mas gelap yang 2 hari kemarin tuh.
0: Tapi nggak jadi hujan ya?
9: Enggak, tapi enggak hujan.
0: Oh gitu ya.
9: Kalau siang panas. Panasnya tuh panas apa tuh? Panasnya enggak keluar tapi panas begitu namanya.
0: Oh iya, betul. Jadi panas yang apa namanya terbiaskan oleh mendung justru itu ya, tuh yang menghitamkan kulit tuh. Ya deh. Mbak Fatima mau ditemani lagu apa pagi ini?
9: Lagunya apa ya, Mas ya? Sudah ada yang punya aja lah, Mas.
0: Ada yang punya ya?
9: Ya, Lesti.
0: Ada yang punya dari Lesti. Ya, nanti diputerin ya. Salam siapanya buat siapa saja?
9: Mas Bicay mau nanya, Mas.
0: Iya.
9: Yang kemarin itu tuh kakak beradik ya, Mas ya, yang ditujah di pasar Impres.
0: Heeh, bukan yang ditujah, yang menusuk yang kakak beradik.
9: Kemarin tuh kan aku pas kelinggal itu, Mas.
0: Oh, pas kejadian itu ya?
9: Ya pas kejadian tuh aku pas kelinggal tapi sudah meninggal katanya itu.
0: Iya.
9: Tahu tak ada kejadian di sini nggak tahu aku beli buah itu mas.
0: Oh gitu Jadi iya. Itu apa namanya yang korbannya pedagang molen, pisang molen yang jadi korban yang pelakunya dua orang itu tadi kakak beradik.
9: Datangnya orang jual buah itu
0: mas. Betul. Ya deh salam salamnya buat siapa saja ini Mbak Fatima.
9: Nah, buat ayo Mbak Ida, Naian Mbak Ida, buat Mbak Mis, buat Bang Wahyu, Adi Waluyo, Pak Rohidi, buat Mbak Putri, Mbak Cindy, Pak Parmin, buat Bang Lis, terus apa tuh Mbak, kok lali aku mas,
0: Mbak siapa?
9: Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Cinaisi, Bu Karti, Bu Tini, Mbak Siti, Mbak Wisi, Pak Yono, Pak Amir, Pak Amir nggak tahu munggah jalo gendong. Buat Hartanto, Sarip, Aladin, Pak Harmono, buat Pak Sumarno, Bu Kartiem, Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, buat Bang Kabul, Mbak Herawati. Boleh mas, semuanya aja mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
9: Biasanya tuh Mas Bicay aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
9: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Mbak Fatima kawasan Blitar Cirebon yang sudah bergabung juga. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garil Silte.
10: Awali pagi dengan happy, agar Indonesia sehat, segar, semangat.
0: Semangat dengan Mbak Ida. Kawasan Blitar Cirebon ya.
10: Kan dari Kota Padang Bang.
0: Oh, ada Bunda Fitri.
10: Iya.
0: Iya, Bunda Fitri kawasan Kota Padang. Sedang apa aktivitas Bunda Fitri pagi ini?
10: Kabar sehat alhamdulillah, lagi ngopi nih, Bang.
0: Lagi ngopi, nyereput kopi pagi-pagi. Waduh, udah seger banget udah matanya ya.
10: Iya.
0: Ya, yeah, mau ditemani lagu apa sambil ngopinya ini?
10: Lagunya Kura-kura dalam perahu bisa ya?
0: Kura-kura dalam perahu.
10: Ya,
0: lagunya ini.
10: Lagunya Kura-kura dalam perahu bisa ya?
0: Kura-kura dalam perahu?
10: Ya, dari Lesti juga. Kura-kura dalam perahu bisa ya?
0: Kura-kura dalam perahu?
10: Ya, dari Lesti juga itu.
0: Ya, nanti diputerin Kura-kura dalam perahu. Salam sapanya buat siapa saja?
10: Kirim salam buat Mama Angel tadi ya. Makasih atas senggolannya. Semoga sehat selalu keluarga. Mbak Fatima juga, makasih atas senggolannya. Semoga sehat selalu juga keluarga ya Mbak Fatima. Buat Mbak Ida di Blitar, buat Bu Sumarni, Bu Junaidi, Mas Wahyu Jahid, buat Mas Tanto, Mas Aladin, Mas Ari, Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Tini, terus buat Mama Isla, buat Ayu Lina di Muara Bliti, buat penghanatinya juga, buat semuanya aja lah bang yang lagi dengerin, semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, rezekinya juga buat Bang Jai, semoga sehat selalu juga ya bang ya, semangat, lancar aktivitas, baninya juga buat Bang Jai, Semoga sehat selalu juga ya Bang ya.
0: Amin.
10: Tetap semangat, lancar aktivitas, lancar juga rezeki.

0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Iya, makasih untuk waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Bunda Fitri kawasan Kota Padang, lagunya Kura-kura dalam Perahu ya, nanti diputerin spesial untuk Bunda Fitri. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT.
2: Awali pagi dengan happy bersama Garilo CLT, sehat segar, semangat.
0: Semangat, ada Mas Artanto kawasan Trembesu ya.
2: Iya, betul
0: sekali. Sedang apa aktivitasnya Mas Artanto?
2: Barusan buka radio.
0: Heeh, dibuka
2: radio. Lumayan tadi pas nela monitor, pas telepon pertama, Kak.
0: Aha. Ya, tapi udah sarapan pagi ya.
2: Sudah dimasuki Mama Angel.
0: Ah, apanya?
2: Anu radionya, teleponnya masuk Mama Angel.
0: Oh, anunya, radionya.
2: Teleponnya masuk Mama Angel mendahului kita semua.
0: Ya, yeah, dia udah standby soalnya sejak pagi tadi ya.
2: Iya.
0: Ya deh Mas, sehat selalu pokoknya ya.
2: Pagi dengan happy itu langsung mencet ya.
0: Ya udah inceng-inceng dia ya.
2: Ya.
0: Ya mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga untuk Mas Artanto ya.
2: Ah ya, sekeluarga aja, sekeluarga juga selalu.
0: Amin, amin, amin. Mau ditemani lagu apa nih Mas?
2: Dari Pia Talen aja lah.
0: Apa?
2: Ngapalin dengan itu, nah, apa namanya? Muskurane
0: ya?
2: Iya.
0: Ya, nanti diputerin ya, via yang versi Via Valen ya.
2: Iya,
0: soalnya
2: Via Valen aja.
0: Soalnya ada dua versi, ada juga dari Rere Amora.
2: Via Valen aja lah.
0: Via Valen aja, nanti diputerin ya. Salam-salamnya Mas, buat siapa saja.
2: Salamnya buat Mama Angel tadi, Bapak Tima, Bunda Fitri, juga buat Mama Isla, Nawi Janti, Mas Aladin, Mas Arif, Pak Yanto, Pak Yono, Pak Diruiki, Mamis, Pak Karbit, Budi Sumarni, terus juga buat siapa itu, Mbah Jono, siapa satunya itu, lupa aku yang di Budi Surati ya, yang salah. Terus juga buat Mbak Ida yang ada di Curug.
0: Iya. Yeah.
2: Yang ada di Jeloka itu ada Mbak Ida itu kayaknya. Atau Mbak Farida yang di Jeloka, lupa aku.
0: Jeloka Mbak Farida di Sukakarya.
2: Sukakarya itu siapa namanya itu?
0: Mbak Farida.
2: Mbak Farida, iya. Buat Ayu Lina, juga buat Kang Sumarno, Mas Jul, juga buat siapa ini. Buat semualah, sahabat Citra di mana berada, yang lagi mendengarkan, selamat pagi, selamat mendengarkan. Mas Arif, Mas Aladin, naik Anil, Mas Aladin, naik pagi.
0: Ya. Tapi monitor dia di rumah itu ya.
2: Betul, 24 jam dari
0: ada. 24 jam sisanya suara noise doang.
2: Sisanya noise aja, kosong-kosongnya aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Artanto ya.
2: Oke, selamat siaran, selamat terus baca ya.
0: Ya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mas Artanto kawasan Trembesi yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya pagi ini. Sahabat Cira, jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi, kita hadirkan lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Semangat semua aktivitas di hari ini, ada Tasya DA, teman jadi nyaman.